0: Angajit din sa amal, gaju warci karcar ke sar ke dunia apa? Jinja sam beranjang ni, rogar batu jar sini semua. Masa paling panjang hari ke sar tunggu.
1: Oh Baba, pam pelim baci moni lalu kau si, rogar kita.